anamatua panama ye dadadabla bela meko usapala badia banaba ye bela dadada kapaya ledele bela meko mpranama ewe yesu kristo etimo apana eradinya nkopo harapana matia panama ya panama tia panama akwaindiara panama everywhere ade apana matua panama ema mihu enkwa habradala panama ya panama tua vele bela hewa abraba kwenye na senye na remo eradinya nkopo era panama tia pa era panama na musulo akwaiso harapana manama chimi frisa jeje dienemo ya pala delebelebe ya pala badua pa hadia dela panama ya belebede in the mighty name of Jesus Jesus Jesus Christ ose minne no koreno hallelujah hallelujah se upe inshira se upe inpeja se upe enionyamu dia no koreni ni Yesu Christo hallelujah one diye mbeko ejano ho one diye mbeko sa enimonyamu ni sa mpeja na mkase erwadi nyankopon ewa Yesu Christo edimo ewa de senye wakwany isi etia no ewa de mawasa mwenye no kre emame hallelujah babo se wone majwene kwa wajwena afanya hon enye bonne diye diye diye beko evi yepa erwadi nyankopon nene kwansama